0: 这是你的口，
1: Sedih dok kubar. Sedih dok lugar kerja. Dewar yang kusah sikit sungai wik. Mai kakuk nan. Ulah kena kusang sisul pulga sirak betau kerba. Stokot kusibara. Mabai pa. Mabagut aku. Mabagayu kusang. Pulik semangat. Dengar lini abai kesilakan. Dengar.